0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kagwa aksal ulo sa klisa eh, sholo sa ksalik angkel. Shona lilika kahik, rera binkilik angkel.
2: Bantyo shinko!
1: Bantyo shinko, chiris, kokel, kotinas, katyes kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to bantyo shing, chanchang kachon, kan kamusik, katikibak binik angkel.
2: Bantyo shinko!